0: Balai Noh hambai nono? Ah,
1: menam hambai nono balai maya tu.
0: Ha.
1: Ini di jam ni tu saya kemana menam? Abang kaca. Ini bagai semung elemi.
0: Oh, tak kok neng kisah, tak kisah mobile buku ko terpakai kok sakai sahun ini korang kam ke kena meyang tongka.
1: Tabuk serai-serai jang mana?
0: Ii, tabuk kena ka?
1: Ii, abu no angsana ni mana kena mana momo no. Sung bijab baik kebang ma elemi sung mungkaham. Abu sini joto gian budi man manis sung bijab banyak mana?
0: Okay.
1: Abu bagai no sung bijab no nang kok mana? Abu important itu saja itu. Jadi bijab, sekarang mah abah bijab tu, sekarang science kaca subjek abah science itu diperlukan. Jadi math, matik kaca subjek math itu diperlukan. Jadi abah kaca history kaca history diperlukan. Siapa ang bujuman yang kita mesti kaca. Bijab, bising bijab. Alam bah kita bijab, jadi abah bebas gian

0: important ita ita ko. Then bijab sung kawang ma abo bijab to sung tabuk science kaisa subject abo science nito ifrung ko. Then math mathik kaisa sung subject math nito ifrung ko. Unka yab kaisa history kaisa history nito ifrung ko. Pia ba ang bujiman ng kaya matam tayo sa. Bijab bising bijab. Alam ba kathar bijab ng kaya abo beba gyan abo sung ifrung ko. Abo saimi ay na bisa ba bahay piya ba ang debut man niya?
1: Tako ang abo hai sa ang sana mo sumon niya ba hai sa? Jung to tini bisa ap no rogi to shaya. Tama ka jung pori mani loy. Pori nani loy no rogi sa sung kok sa itang layo do.
0: Abo no madam sung tangi pori na iba. Sung pori mani to gyan manan bagay pori una. Elimi gyan manan bagay pori bulay. Okay. Sung nugo Bible bisa ba aspek gyan elimi mano abo kaisa hamdak mani kok. Nung sengsara tongoi thangani sai thangani big besar baik tongoni serai dong no baik furungani abo bebahag no mane manu ta elema ka thar bai belong
1: pori mani bising ti no seng abo siu ta na
0: pori mani bising no siu ngai kuno kaisa mane kuno kaisa furung de kre bai belo meram bai belo no rok pori jana kina je kisa wais pori na je
1: ang to pori jana pori
0: nan kuno religion do bai bel pori nan kuno religion kuno dharma na ya abo kaisa sing borok one sugoi kaisa dormong mani matai rok suno isor suno kaisa no borok samo tala bai buru sing borok tabuk truk truk abo kai tun again matanya again sing thanga abun bagai sing tamo kung suk lai kha khang lai kha divide ding lai kha ama hamtang ma kering lai kha thak thak ni je buji mani abo simi sing si lai kha pya ba sing elama ka thar bible lo je phring mani bijabo nai nai kha ke abo sing kun purpano Oba he in kai kai sin fast priority phunung sunu phunung hamjak nan madam
1: aw
0: sin dabu nokung khalai ma rog bahaina sun bija bai kobang ma srung srung manu sin dabu practically sin nokung khalai dakti no kai jak layo airport te khari thona yo kang layo abu sin bagai sin society sin ka cha sin pori bes so sin tibu tibu pasung tibu ra tibu saro bisingo sun kobang ma bo kai la si mung sun mani tong ngal serai rong bisingo sun Nogui tong was in Kabama Sims Raini Tong Sung Tong Yahoo, Sung Kabama Tag Mung Sang Zagar was hungry. Aboro Babok, the money, everything Zoto Sija, Madam Haji.
1: Aboro Aboto Ting Kaham Nugo Tami Hingangai, Ting Aba Heaven Nugo Girjarago, Char Struggle, Ting Zero Tango Afro Nugo, J Shallow Char Struggles and Shuri Layo, Afruto, Bible Pori Pori Wino, Canaro, shall we? Hey, Devana. Sawi kenari, ini amu saman ibu sing tino ceng, kenawi siwi manota.
0: Siwi mano, mana ang saman sanamu semua bos ya, mana ceng jafur bijap poriu na, bijap tu kebang mana bijap tongu na, oh zaman tabu gitan zoli rok, bonu kasih gitan zoli ni, ramu nate gorde silang mana bini bijap tu abu sering mungkong.
1: Ah,
0: ang sanan emane kaya, ceng sarong yang walto je bible je sijak tong mani. Abu hai kuno sejarah sejarah kiri nang manusia. Baiknya inbau zaman budi china ni, tomong samong. Baiknya sana ni, baiknya kok sana ni. Enggak baiknya bebahat tekor hamzak mungri nani. Familyo baiknya nukung kana ni. Enggak mana sengsara baiknya tongna ni. Abu joto everything joto no abu mana orang jaga abu Bible kaise bija abu sejarah seng manusia itu meda.
1: Oh.
0: Orang seng abun bagaimana seng Bible no kun kerupano abot kaje ya seng important itu kaje seng guaisa pori nai. Jadi poli ni kan, ke orang ke emong kerja si mung tunggu. Zaman episode 6 atau 7 serai orang nak ham perlu mung lagi tunggu. Ke from bisa 16 ni 15 orang kerja orang lagi tunggu ham. Mana apa hai kebang mana bisa apa hai kebang mana basis tunggu je. Mana ki bisa ngai kerja madam.
1: Ah.
0: Anjir buat zaman itu ki bisa ngai kerja apa bangun orang. Seng orang poli kan, ke seng kebang mana advance ni apa seng kusuko thang mana thang wan suko. Kita kerja sengok hamzang mana ikok nak kena ikok sengok mana baiknya perlu macam ni. Abah mohon makan ni juga. Kaisa abah use kelakar, baiknya kelakar. Kalau saya barang mana thabra dekang ke, ya kalau bukan thabra dekang ke, dia berapa buah hanya hari di jinsau. Mana hari woi di. Hei pun orang bukan yang tati sandi. Abah tu kaisa konya ni hamzang mana kerba nak kerma ni kaisa joy. Abah kaisa pan. Jatuh barang mana. Nono kalau saya madam kalau saya thabra dekang ni kita Kangar bukak, hari ini nama kerja ni pan.
1: Ah, abdi hari tu jodoh ni bukang ini ya hari tu mana?
0: Ini Maya, engkau abah hari rok suno kurung mung orang diu, engkau abah suno kurung mung kah, masa kan bijap kah, masa kan mana kuthar kok abah suno orang elama kuthar bayi belon manu taiko. Engkau tengah sana suno tengah sana hamzah mana kok zaman suno one Korean 13 ni abah manu suno one is important

0: 감당만 거. 성 미국보다 이제 갈라요. 감당라요. 제가 소셔 감당만 그린 바게 타면 성 낙기노 나칼레마니 그레 공속레마니 아보 파이마니 바게 타면 성 삭삭하고 이고 응라이네 강라이네 아보 거방 라스트가 시더라서 왜 시라마 신경이 타면. 아보 하이록스노 거방 막 프릉 프릉이 타랑 어떤 거 아본 바는 보이냐지 살아서 와이스서 보이냐지 아보 코노 크리스탄 힌두 아보 부디스 아보 나냐 피아바 अब कैसे अलग में कठोर बाइबल जो तो नहीं बगैर सीज़ा का वाल गनागे खुल गनागे सीज़ा का अब आए था गैसन साउंड में डा मंग पाई था गोबन
1: आओ बले ना हम भाई ताको इन बले ना हम भाई नो
0: अब ना मैडम लास्ट तो साना संग बीजा तो कबंग मक पड़ लगे तो मैडम संग बीजा तो कबंग मक पड़ लगे सुरंग लगे फिर बा
1: Aau, melainkan hambai tak pun nono. Aau, asal jelas sen, jadi tak pun. Robi berkok lam shalai ya. Aau, poli nani abo eba, poli mani je raida, jadi, si mani mari nanti abo bangro iru. Sen, si kuk mani sereng mungni eba saiman rani. Sini hapar nanti abo kuar klay kibo. Abun bagai ni macam polimani loy, abu cini tuan ni nango. Tapi hinggangkai, ceng kahamkai, cini langmanu tuan mungsa mung jodoh no sinani tangga hinggangkai, sinani belai no nango. Abun bagai, polinani sinani abu nangku go loy abu ceng bawa bawa song dong ni okra cakra rupa hina cerai dong no polinani loy no klay dina nango. Tapi hinggangkai. Polimani bising tay, seng saiman mani, jenis si mari dok bari wa abon bagai, cerai fru, jorani simino, cerai dok no ceng, polinani loy, kelainan nang mani, abono saiman dan nanggo. Fajit tak kese kok tuk negina siapa tong? Hello?
2: Ini Fungkaham bai, ani Fungkaham?
1: Fungkaham, takok lam siapa pandau? Tapi
2: ini to, bisa ni tuy salamani bai hai, ni ba, ke, sana ni tangga ini to, Tanah ini tu jorapai kelak, nombi tu jorapai. Tanah ya pun iba kena shortcut kok sahui kelang tangan tuan nombai jo.
1: Ah, doa kan?
2: Oh bisab no, iko oh bisab no hisab, oh hisab no bisab. Hai tu no, kubang ma ang, oh terak kubang ma kok no sahabat tu tunggu. Hingga teka saya tunggu. Paimani sampaka, paimani salka tanah sampaka. Budi cipura robi iba kibo. Hingga ulat joraman kain norobi kok salai tuan nombai naro kado.
1: Hambai jago, via neng tamno sama kelak ya ang bujus lemalia. Ingat keba ang asuk ni ni kok kutuk no buji mana ni fan kerik na he matungo. Tamkai ang asal aku nama musang oce ni takuk musang no nolok. Kok pot hamano regi kok lam rok. Shaka hangkai nacao, kubuni kok sana bagai oce ni kubun zora botongo. Kemudian pandai raktongo, ajar raktongo nak rak sahari, saimanu, fia, kau pertama nak lagi kau kelam shalat yang hangai nampak ceng, cakup nih ni yang khamak layota. Hello.
3: Fungkaham mem.
1: Fungkaham tak kau kelam shalat pandai wo.
3: Ini topiknya.
1: Bisa polimani loy, loy. Polimani loy, khaymani aboni kau nampak seng saitongai yo.
3: Bisa poli mani, bah boy poli mani aku cekin bela. Bisa boy cekin bela. Nolak dia nang manta. Nolak sih mana je sung hago sini experience sung mani aku tinggal.
1: Oh, kok botoma kamu hasil takuk poli mani loy. Bisa boy to ek no angbo abo to tanzano poli mani poli nani je loy. Abro lu kisah sung kok lam saya tong lagi tak kok. Loi kelainan nang mana je?
3: Sen tak kalau bisa cakap pun, pun ini boleh saya cakap angkana lah kata kisah. Angkui nanti kita kata lihat apa ini kisah tahu apa topik pura atau saya mian hai pas saya mian pun ya kisah nara cangka apa kisah ini. Oh. Jadi tahu ini bisa kau Kaisa sini experience tengok. Kau iman, saya kan sini kaisa-kaisa borok doktor.

0: Orang nambar bahaya, abah serai mung boyo rek ob kaiza.
1: Serai mung.
0: Serai mung.
1: Film ni mung.
0: Film ni mung serai mung hari itu anggo.
1: Kusu balai bank kanan ini film rong ni resam rong.
0: Dagi kanan liyan na.
1: Do do.
0: Orang nambar nung bat mas halan.

kapang ni taku tebe khuksang khana thotho kharchap mung khana lai tongle mani chen khana ka kabon jak bkha rchap mung harchap kha parmita riang noi de porma te ham thoma de porma ni kharango tabuk te tang sar rchap mung obobo haino koboni thango bkha narok ni bagai sekang de porma te rumi mora chini kharango